0: re ke botlwele jwalo ba nna sena matlatsena ke fete jwalo kenke madilena la sele boraone ke e motsho
1: ngwana ka ntsha maikutlo jalo ka motho wa monna wena ke le matha ke a ubetsa ke bofelelo o swaswa jalo ka

utlwisitse bohloko tjena Matilena la sele ke boraone e motsho ke motlwelle jwalo banna ore e le dumo ha bohloko banna sethunya sebo ya ka kwano tsa go sethunya sa iratatsa ho Matila sele ho latela gona Matilena la sele le dumo kwa mosadi no banna ebe ke a mmotsa gore monna se ka mpa ba he ompa o binabina ena fela gobane o kule bohloko ke Matilena la sele le naga ke tla go utlwa jale ke bona a goka ka lekekenyana tjena motho ena o thweng ke bogaoneno o ntse a pheya ntho mona ga e butswe mona ke sota o ntse a pheya sota mona jale sota ga e butswe mona ke tshwere tla fela mona ke reela o ja ba tsholang date nna nne ke botse gona o bina gobane fela o kule bohloko ke Matilena la sele kapa e tlile o tlatlhe o bine na a ntsepisa gore o tla bina jale o phedile sota ke ena mona ntho a e butsweng ntho a e butsweng mona ge gadile mona ge batlhago ja mona jale o phedile ntho e sa butsweng mona e boraone moso phedile ntho e sa butsweng mona ke sota sale gere o tshole mona ela tshola he tshola mono ge eje mono wena Matilena la sele tshola ge eje mono wena Matilena la sele jale o phehile sota e ara ke motlwele jalo banna tsa phehile sota tjena Matilena la sele ke nke moralo ona wa pina ke ba lata mane nomorong ya botshelela mane bašana bana ke ba mmathene mogana a gotlisi yana ke motho wa ka mane ka letlapeng ke motho wa ka mane ka letlapeng mmathene mogana a gotlisi